0: pagi.
1: Alright, balik kami ke terlepas satu pengenalan Korinta Minuto segmen lebih kurang salah alas singko sebun tagbay. Dan bakasir dari saya, Aibin, ay bakat terlepas sa Sambuanga. Sayang apuhan.